karipanya kok jadi jadi ingin wangi kimi duaro moro minum asyik udah jatuh ah ah apa tuh bosan kita disuruh kajulun dan ini bosan namu dia bermari anu wih baju nyengi jika dasar wih mau baju kedok demo ah asyik Mama kisungu tutaposu,

0: monena piano min min cheng siku tungi cheng chiro mama e
1: mari biskut nyanyakachi benbela nyanyakachi kadiana filimono lak kwa roteo kulia samba yakobo chola jasa kwa bondo papa nasi.

nilikupenda Cinderella mbebe. Miae nilikupenda Cinderella mama. Lakini sina uwezo Cinderella mama. Lakini sina uwezo.

sungeni leza mapema Cinderella nge nyeleza mapema kabla uondoke nyeleza mapema kabla uondoke najuta kukupenda Cinderella nge najuta kukupenda Cinderella nge najuta kukupenda Cinderella nge mawazo kila siku Cinderella mama mawazo kila siku Cinderella mama machozi kila siku Cinderella mama penzi lako laumiza moyoni mwangu

kerka se moketa toga mangana yumo yuara jenga kerka se moketa.